Tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu, tak kita tunggu

Kita tekke tak dong, kita tekke tak dong. Tak kita dong, tak kita dong. Tim tak kita dong, tim tak kita dong. Tak kita dong, kita kita dong, kita kita dong, kita kita dong, kita kita dong, kita kita.